0: agana agabumba gatandika okusika mu mazzi. Abagimba ba lyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga bulaweezye okumalawo ompunga ono. Abagimba ne bawugulya.
1: Naana weine ng'etuli omubugosi bunu, omusaiza oyona ali aina. Yono yono oli aina.
0: Baweera okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
1: Osisimuke osinga ogasaniwo tufatuwaawo. Naani we ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire obwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
2: Ebigosi bino biza kuni nze mundi yakoma maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma oyona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejjumbya engulu. Mpunga nabitirira.
1: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabeera okuwona ogumpunga ne guwaako. Ale mu maite kyabairewo ogumala ogunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabaire gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
2: Oh, nakwesenga era naakukolera nga byonna byona otaka nze okukolera. Mmaite nti nio wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naona nti oyona yeemenyere. Nakoba omale tosiseme oyona akuyitale. Saizi yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byayigire kibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo nabona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba abasaasire n'abawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
2: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

naba kwelira na yo mwana mutegeke okutegeko mwana korotya karamu ebingo wabu emairo bisatu oboka ali kumanya ekaramu ebingo wabu emairo bisatu alaudire mureko kwesunga ente tibukaiga ente usoni otondonte oteko muroya otondonte oteko mudokida otondonte oteko munasi otondonte oteko muyingiria nabandi aboni babakuuma kubanga tuzeeyo kulwala ndokitawuna kusyoma yalitwala mulaga omukompyuta batangaza balingirira muzeeyo alwaira atya bino byetagala ndani ensoni banini syendege mulanda niko okutegeka obukaire mama naye abazeeyo abagayaire liiso tulikuwonawona omunsi ena enzibu naye omuntu eyetegekeire taliwonawona talirama omunsi enu papa webala okusomesya wakatonda akulembera omwana oyo amuwa emirembe papa webale kibumba kongereko bakwere twagayaire ino kyova tulikuwonawona omunsi enu alawulire nze babeki yankolere kikyamu omukivo kyokungulira ebitabo yagulanga yuga ogula ekalamu yagulanga nseke ono wetawuko munsi obita abaana babulya tete omuzeeyi baba webale bakwere tusomesye baana niye giyinza okuyamba omubulamu buno abazeeyi abagayaire niba bali kuwonabona era basuukire balambi akuuma omwana wamuyinaye ode yensomeire akolera mu kampala oba akolera mu nairobi yatuukire igulo obaba webale kibomba kuko akongereke enkabi abagwire niise tagayaire kyova tuli mukulama ensi ena enzibu nokuuma omwana wamuyinawo ode yensomeire ali mu kampala sebwe yatuukire wiire akwagirya kugalanda oli kumugoma otuyabire kumubanza akaalina okwabaku naabaku mazima engai kumugwaku baba isuuka oluwaitire kuseeyo isuuke nebiiruka kuseeyo isuuka mukampala olosa maisi gatonyage kampala namanya oti waliniire kampala naye baba mbwine kuwunanu ona akamalena kuina atinyo

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mulyato inene, nataka someko lwabi. Ndoze yabera koba nti yo katumutayinza okumuwona nga ali mu lyato yabere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba ogumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino ngeri ogumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agana agabumba gatandika okususuka omu maizi abagimba abalyato batandika okweraliikirira ino nibatandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe naye amagasane gaabwe gabeere ngagabulaweezye okumalawo omupunga ono abagimba nibawugulya
2: nana weine nge tuli omu bugosi bunu omusaiza oyo yona ali aina yona yona oli aina
0: baabaire okuwona ogusaiza gwefuruutira tulo
2: osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo naaniiwe ozwereyo aina
0: yona nabakoba nti ibo basenga okibumba omwomi naye nairukire bwiruki mu maiso ge yona nakoba
1: ebigosi binu biza kuninze mundi yaka omu maizi n'olwazi lwasirika
0: abagimba batiire okuuma yona omu maizi amaizi negeyongere n'okwejumbya engulu empunga nabitirira
2: banange tumukwate tumuruutye omu maizi
0: baabaire okuwona ogumpunga neguwaaku ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa nigumumira ogundikirya gwabaire gunene ino omu kidaakya gumale kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
1: o nakwesenga era naakukolera nga byona byona otakanza okukolera mmaite nti nyo wenka oyinza okumponya
0: okibumba nawona nti oyona yemenyere nakoba omale tosesema oyona kwitale saizi yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalire omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabegire kibumba kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abo bona bona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwara omu geena obanga okibumba basaasire nabawa enkabi alina kyabakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba